Agas paning fang. Ngasih langban kita rom tu nipan ba segol sinumi. Sakap tu lisan baga jamapal ni fu nipan. September kita angkun mari Inggris ngani kun teru. Haus dekayu kipung manga makai tari. Agas paning fang ki kangla channel ki an betawang paring sanduk bau jeri. Sanduk jeri ba medium web meter zoom ni pudas mik ama kilohertz nipan marfunitaui.